0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Raw FM dimanapun Anda berada. Mengawali hari Senin dengan semangat baru dan energi positif. Semoga pagi ini membawa harapan, kesehatan, dan kelancaran untuk aktivitas kita semua di hari ini ya. Tetap bersama Lia, karena ke depan sudah Lia siapkan rangkaian informasi, lagu-lagu pilihan, yang siap menemani pagi Anda agar lebih berwarna. Ambil kopi atau teh hangatnya ya, tarik napas sejenak, dan mari kita mulai hari ini dengan senyum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu, masih berkenaan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam, dan kali ini pada bagian yang kedua. Pendengar yang budiman, setelah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum Nabi Lut alaihi salam selesai bertemu pada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian para malaikat pun keluar dari rumah Nabi Ibrahim alaihi salam dan pergi menuju negeri Sadu. Hingga mereka sampai di rumah Nabi Lut alaihi salam dengan wujud para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihi salam melihat mereka, maka Nabi Lut alaihi salam mengkhawatirkan keadaan mereka di tengah kaum Sadum. Nabi Lut alaihi salam khawatir para malaikat yang berwujud pria-pria tampan itu akan celaka di tangan kaumnya. Dan sebenarnya tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut alaihi salam, hingga akhirnya istrinya pun keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut alaihi salam yang sangat rupawan itu. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut alaihi salam dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka pun berkumpul sambil berdesakan di depan pintu rumahnya. Kemudian mereka memanggil-manggil Nabi Lut alaihi salam dengan suara yang keras, meminta Nabi Lut alaihi salam mengeluarkan tamu-tamunya itu untuk mereka. Masing-masing dari kaum Nabi Lut alaihi salam berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada para tamu Nabi Lut alaihi salam. Lalu Nabi Lut alaihi salam menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia pun berkata kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun wattaqullaha wala tukhzun. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian membuatku malu dan bertakwalah kepada Allah, serta janganlah kalian membuat aku terhina. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 68 sampai ayat 69. Bukan hanya itu saja pendengar, Nabi Lut alaihi salam pun mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wanita agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya kepada para wanita tersebut. Akan tetapi kaum Nabi Lut alaihi salam tetap ingin masuk ke rumahnya dan juga mengganggu para tamu Nabi Lut alaihi salam. Ketika itu Nabi Lut alaihi salam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan kaumnya. Dan akhirnya Nabi Lut alaihi salam pun merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata, "Qala law annali bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Al-Quran Surat Hud ayat 80. Pada saat itulah pendengar, para tamu Nabi Lut alaihi salam memberitahukan siapa mereka sebenarnya kepada Nabi Lut alaihi salam, bahwa mereka bukanlah manusia tetapi malaikat yang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak berapa lama kemudian, kaum Nabi Lut alaihi salam mendobrak pintu rumah beliau dan menemui para malaikat tersebut. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka. Dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah Nabi Lut alaihi salam. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut alaihi salam untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari karena azab akan menimpa kaumnya pada pagi harinya. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar azab tersebut tidak menimpa mereka pula. Akhirnya pendengar, di malam hari Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sadum. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang begitu pedih yang menimpa negeri kaum yang fasik tersebut.
Saat itulah negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkatnya ke atas langit. Lalu dibalikkanlah negeri tersebut, bagian atas menjadi bagian bawahnya dan bagian bawah menjadi bagian atasnya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian mereka juga dihujani dengan batu-batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjirin mandud. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id." Maka ketika datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 82-83. Pendengar yang budiman, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah menjaga pesan tersebut, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah hanya kepadanya. Maka Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri. Mereka selalu menyeru yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya, agar orang-orang setelah mereka, termasuk kita, pada akhir zaman ini tidak meniru perbuatan mereka, terutama dalam hal membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta perbuatan keji yang mereka lakukan berupa homoseksual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

Yerusalem. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksaan yang pedih. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 37. Pendengar yang budiman, sampai saat ini bekas-bekas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa negeri Sadum kala itu masih bisa kita lihat saat ini di tepi Laut Mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam, yakni mengerjakan perbuatan keji berupa homoseksual, lesbian, dan transgender. Kemudian pendengar, mudah-mudahan pula kita selalu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar tentunya kita tidak diazab sebagaimana Allah telah mengazab kaum Nabi Lut alaihi salam dengan azab yang amat pedih. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan Edukasi, hari ini 25 Mei tahun 1889 di kota Kiev, Ukraina, lahirlah Igor Sikorsky. Igor adalah anak pasangan Ivan Alexeyevich Sikorsky, seorang profesor psikologi keturunan Polandia, dengan Maria Stefanova Sikorsky, seorang dokter keturunan Rusia. Igor Sikorsky adalah pencipta helikopter pertama yang berhasil diterbangkan pada 14 September 1939. Di usia 12 tahun, Igor dapat membuat pita karet kecil bertenaga helikopter. Saat berusia 14 tahun, Igor belajar di Naval Academy, St. Petersburg, Rusia. Ketertarikannya pada ilmu mekanik teknik membuat Igor Sikorsky mengundurkan diri di tahun 1906. Kemudian, ia meninggalkan Rusia dan belajar di Paris. Tahun 1907, Igor Sikorsky kembali ke Rusia dan mendaftar di Institut Politeknik Kiev. Insan Edukasi, pada tahun 1908, Igor Sikorsky kembali ke Jerman. Di Jerman, ia belajar tentang karya Wright Bersaudara. Begitu tertariknya Igor pada dunia penerbangan, hingga tahun 1909, dia kembali ke Paris untuk belajar aeronautika. Igor kemudian belajar di sekolah penerbangan di Paris dan membeli suku cadang pesawat. Tahun 1909, Igor kembali ke Rusia untuk mulai merancang helikopter pertamanya dan mengujinya di bulan Juli tahun yang sama. Menyadari ada berbagai hal teknis yang tidak memungkinkan pesawat ciptaannya ini terbang, pada Oktober 1909, Igor membongkar pesawat rancangannya. Igor kemudian melakukan berbagai eksperimen dalam waktu yang sangat lama karena ia terkendala dana. Tahun 1923, Igor membentuk Manufacturing Company Sikorsky di Roosevelt, New York, dibantu oleh beberapa mantan perwira militer Rusia. Tahun 1928, Igor menjadi warga negara naturalisasi Amerika Serikat. Manufacturing Company Sikorsky kemudian pindah ke Stratford, Connecticut pada tahun 1929 dan menjadi bagian dari United Aircraft dan Transportasi atau sekarang disebut United Technologies Corporation. Insan Edukasi, melanjutkan proyek helikopternya, Igor Sikorsky mengajukan hak paten untuk aplikasi Live Direct untuk pesawat amfibi pada 14 Februari 1929. Tahun 1931, Igor mengajukan paten untuk Direct Live Aircraft. Dan tahun 1935, ia sukses dengan VS-300 dan mengarah ke R-4 yang menjadi helikopter pertama di dunia. Helikopter R-4 kemudian menjadi model helikopter paling populer yang banyak digunakan dalam produksi helikopter saat ini. Oleh karena itu, Igor Sikorsky kemudian disebut sebagai penemu helikopter modern. Igor meninggal di rumahnya di Easton, Connecticut pada tanggal 26 Oktober 1972 dan dimakamkan di pemakaman St. Johannes di Stratford. Insan Edukasi, percaya akan mimpi bisa menjadikan mimpi itu nyata melalui ketekunan dan kegigihan. Semoga kisah Igor Sikorsky ini menginspirasi kita semua dalam mengejar mimpi.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Rawa Pening.
1: Pada suatu hari di Desa Patok sedang panen raya, mereka merencanakan sebuah pesta besar untuk keberhasilan panen mereka. Pergilah mereka ke hutan berburu hewan untuk diambil dagingnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba seseorang berteriak,
2: "Hai semuanya, lihat ini, ada ular besar yang dapat kita ambil dagingnya untuk pesta kita."
1: Beramai-ramai, warga desa mengambil daging ular itu untuk pesta. Mereka tak tahu bahwa sebenarnya ular itu adalah jelmaan anak raja yang sedang bertapa yang bernama Baru Klinting. Pesta pora pun dimulai. Semua warga berkumpul di tanah lapang menikmati makanan dan minuman yang disediakan berlimpah ruah. Tiba-tiba datang seorang anak kecil yang penuh luka di tubuhnya dan berbau amis datang ke pesta itu.
3: "Tuan, Nyonya, tolong aku. Aku belum makan seharian. Berilah aku sedikit makanan,"
1: kata anak itu sambil merintih menahan sakit perutnya. Seorang warga dengan galak berkata,
4: "Hei, kamu anak bau, berani-beraninya kamu mendekat. Sana pergi, tak sudi kita memberimu makan."
1: Anak itu pun pergi sambil menahan pedih hatinya.
4: "Nah, tak apa mereka tak mau memberikan makanan untukmu. Mari, ikut ke rumah gubuk nenek ya. Di sana masih banyak makanan yang dapat kamu makan."
1: Betapa senangnya anak kecil itu. Mereka pun pergi bersama-sama ke rumah nenek itu. Tanpa menyadari bahwa anak kecil di depannya itu adalah penjelmaan dari Baru Klinting, si ular besar yang telah dibuat pesta warga desa. Nenek itu melayani Baru Klinting dengan sangat baik, berbeda dengan warga desa lainnya yang sombong dan angkuh. Baru Klinting sangat berterima kasih pada si nenek yang baik hati itu. Baru Klinting pun berpamitan pada nenek itu. Ia berpesan pada nenek agar menyiapkan lesung, tempat yang biasa untuk menumbuk padi. Tak lupa, Baru Klinting pun mengatakan pada nenek itu, jika terdengar suara gemuruh nanti, segeralah nenek naik ke lesung itu agar selamat. Nah, apa sebenarnya yang akan terjadi? Baru Klinting kembali ke pesta warga. Ia ingin memberikan pelajaran pada kesombongan dan keangkuhan warga desa.
3: "Hei kalian, warga desa Patok, siapa di antara kalian yang sanggup mencabut lidi yang aku tancapkan ini?"
1: tantang Baru Klinting. Seorang warga menjawab dengan sombongnya,
4: "Ah, anak bau itu lagi. Mana? Mana lidinya? Akan aku cabut dengan cepat. Dan segeralah pergi dari desa ini." "Kenapa berat sekali? Mantra apa yang kau berikan pada lidi itu? Ayo bantu aku, teman-teman."
1: Lidi dicabut banyak warga, dan tak satu pun berhasil. Baru Klinting akhirnya memutuskan mencabut lidi itu sambil berkata,
3: "Hei, kalian semua, akan aku cabut lidi ini untuk mengingatkan kalian agar agar tak sombong dan angkuh lagi sebagai manusia.
1: Dari lubang di tanah bekas menancapnya lidi, memancarlah air yang makin lama makin deras. Orang-orang berlarian kalang kabut. Namun air cepat membesar, menjadi banjir dan menenggelamkan seluruh desa. Si nenek yang baik hati selamat karena naik lesung sebagai perahunya. Demikianlah asal-usul Rawa Pening yang saat ini menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di sekitar Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
5: Telah Anda dengarkan

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengatakan peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Medan Raya segera dilakukan di 2026. Pembangunan tersebut dilakukan setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Danantara beberapa waktu lalu sebagai solusi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sebanyak 1.200 ton dari Kota Medan dan 500 ton lainnya dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan seluruh jenis sampah, baik organik maupun anorganik, akan diolah di fasilitas tersebut. Kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Terjun saat ini memanfaatkan lahan seluas 5 hektar. Namun untuk memenuhi persyaratan pembangunan PSEL Medan Raya, maka luas lahan akan ditambah menjadi 9 hektar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk penunjang pembangunan PSEL Medan Raya, termasuk kebutuhan pasokan air untuk operasional fasilitas tersebut. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta nagit berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: The Best Radio Station 105 Raw FM, your lifestyle. Dari jantung kota Salak mengudara untuk menjadi teman setia Anda ya. Fata bakalan di sini bersama dengan Fata dan juga Ergilia. Gimana nih kabarnya Ergilia di pagi hari yang cerah?
1: Alhamdulillah baik.
2: Oke, alhamdulillah.
0: Iya benar.
2: Oke, tapi tak menghambat aktivitas kita ya.
0: Semoga nggak mati lampu aja lah.
2: Oh iya, aduh, berapa hari ini ya?
0: Dua hari,
2: aduh.
0: Kering tuh.
2: Apa yang kering?
0: Badan.
2: Aduh. Oke, seperti biasa, rekan Rao di pagi hari ini di formasi pukul 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan menemani ruang dengar Anda semua dengan merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Yap. Mulai langsung ke nomor 0822-9999-6105. Dari mana ini Fata ini?
0: Dari via chat WhatsApp, betul. SMS dan juga telepon.
2: Oke, kita angkat dulu penelpon perdana di pagi hari ini. Halo, request pagi bersama Revam.
3: Pagi, Rau request. Assalamualaikum, Lia, Fata.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini dengan Bang siapa ya? Aduh.
0: Iya.
2: Aduh Bang, lama tak mengudara ini ya. Rindu.
0: Alhamdulillah baik.
2: Ya, kamu sendiri gimana kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mau dengerin lagu apa ini Bang pagi hari ini?
3: Lagu ini lah pop Indonesia dari Nicky Ardila.
0: Nicky Ardila, judulnya apa nih Bang?
3: Biarkan cintamu berlalu.
0: Waduh. Biarkan cintamu berlalu. Cinta
2: biarkan
0: siapa
2: cintamu
0: nih?
2: Berlalu dari Nicky Ardila.
3: Iya.
2: Oke Bang, mau disalam lagi lagunya.
3: Salam membuat dia sama Pak ya.
0: Oke, benar.
3: Selamat bertugas.
0: Oke.
3: Buat Pak Bayintak.
0: Oke.
3: Kampung Lugis.
0: Oke.
3: Bang Sadan, buat Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Ika.
0: Oke.
3: Buat Mama Harif dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke Bang.
2: Oke Bang, ditunggu lagunya.
3: Makasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita sapa lagi dari via telepon.

0: Oke, dari Pak Junta kini. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Halo, request pagi bersama Rawepem.
2: Halo,
0: Pagi
2: Pak. Pagi
0: kembali yang
2: kembali.
0: baru.
1: Kembali ya.
2: Halo, Pak.
0: Gimana kabarnya ini yang baru?
1: Kabarnya sehat, mati lampu.
0: Oh,
2: mati lampu di sini.
0: Mati lampu lah yang baru.
2: Padang Sidimpuan mana nih?
0: Iya, ini. Iya,
2: oh, iya, benar.
0: Oke, yang baru, mari dengerin lagu apa pagi hari ini?
1: Pop Melayu, bisa kan?
0: Bisa sih, yang mana yang baru judulnya?
1: Setia Selamanya.
0: Setia Selamanya dari siapa?
2: Dari siapa nih, Om?
1: Tercek.
0: Bisa diulang yang baru penyanyinya?
1: Tercek.
2: Serius kayaknya enggak ya?
0: Bentar. Setia Selamanya. Yang ada dari Fauziana sama Aprilian ini emang baru.
1: Siapa?
0: Fauziana sama Aprilian.
1: Lagu pop Indonesia.
2: Pop Melayu, pop Melayu.
1: Oke, itu aja pun jadilah.
0: Oke, yang baru mau disalam lagi.
1: Kita gunakan Setia Selamanya.
0: Iya, betul.
2: Setia, iya Setia.
1: Semarau.
0: Aduh, betul. Mau salam-salam lagi yang baru.
1: Salamnya buat yang tadi perdana Bang Sarul.
0: Betul.
1: Pulang dia dari apa sedang sakit tuh mungkin.
0: Makanya melang semua udara sama Guru. Oke, yang Guru.
2: Oke.
1: Aika, Mama Rizki 1 dan 2.
2: Oke.
1: Laila.
2: Oke.
1: Marina, Mama Berlubis. Oh, Danieno, Mama Dira,
2: Opung
1: Mama Ima, dan semuanya lah yang
2: Pak.
1: Lagi mau berpadu.
0: Aduh, berpadu.
2: Berpadu.
0: Oke, yang baru. Waalaikumsalam. Berpadu nggak tuh?
2: Berpadu apa nih?
0: Aduh, oke. Kita sapa lagi dari via telepon dengan nomor ujung 9935 ini bisa diulang kembali ataupun di calling-calling kitanya lagi ya. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp. Ada dari Kak Rani ini minta diputarkan lagu dari Dewa yang judulnya Satu katanya. Salam-salamnya buat yang lagi buat kakak aja katanya. Aduh, oke buat Kak Rani, ditunggu lagunya ya. Masih dari via chat atau WhatsApp, ada Bang Wijaya ini minta diputarkan lagu Model Cinta dari Helni Diana katanya. Model cinta yang lagi tren saat ini apa katanya? Aduh, apa nih patah?
2: Apa nih?
0: Model cinta yang lagi tren kata Bang Wijaya, apa ya? Nanti
2: apa
0: kita ya?
2: Nanti aja.
0: Nanti kita jawab ya. Oke, masih dari via chat atau WhatsApp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Waalaikumsalam. Pagi Raw FM, pagi. Ini dari neneknya Sakinah Hayati Sreker di Kolopat Maria. Minta diputarkan lagu Satu Tanda Tangan dari Betaria Sonata katanya. Salam-salamnya untuk nak penyiar Pak Bayu Juntak di Batuna 2, Mak Ika, Mak Ayu, Mak Rizki 1-2, Bang Syahrul Tertegar, semua bestie-bestie Raw FM. Waduh, bestie-bestie ya. Tanpa terkecuali buat semua sehat selalu dan tak kurang apapun. Amin.
2: Amin, waduh. Amin.
0: Oke, masih dari via telepon. Boleh disapa lagi Fatani?
2: Halo, request pagi bersama Raw FM. Halo.
0: Halo Mama.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Didi ada alat neon.
2: Iya.
1: Takut enggak apa kena udah berapa hari?
0: Iya Mama. Iya.
2: 2 hari.
1: Baru hari ini siaran.
0: Dari kemarin sih, Ma.
2: Dari kemarin. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Waduh.
2: Iya.
0: Oke, okay, aku. Kayak ketemu di udara.
2: Iya, Ma. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu apa ini pagi-pagi?
2: Pop Indo sama Pop Manca.
1: Oh, Pop Indo nya sama Manca.
2: Iya, Mama.
1: Oh, gitu ya. Apalah sama aku ya,
0: aduh.
1: Lagu pop-pop ini memang.
0: Memang Mama nggak tahu dari sifatin aja Mama.
1: Oh, dari Fatin Mama memilih setia.
0: Aduh.
2: Aku memilih setia. Always ya, Ma.
0: Always. Oke, okay, aku mau salam lagi.
1: Salamnya spesialnya buat dia, buat Pakang, buat Empung Bayu Cinta, buat Eda Empung Iqbal, buat Sadan, buat Mama Dira, buat Mama Rizki 1-2, buat Mama Api, buat Ayu, buat Ayah Jakberan, Dan
0: semua
1: yang lagi dengar aja ya.
0: Oke,
1: okay, Mama. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Andora. Aduh.
2: Andora nih.
0: Andora. Oke, okay, Mamaku, ditunggu lagunya. Masih dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pagi, pagi kembali, Mamaku. Gimana kabarnya pagi hari ini, Mama?
2: Alhamdulillah.
0: Mau dengerin lagu apa ini, Ma, pagi hari ini?
1: Lagu punya Nia Daniati.
0: Nia Daniati, ini dangdut nggak, Ma? Kalau dangdut kita nggak bisa ya, Ma, di pagi hari.
1: Burung pun ingat pulang.
0: Burung pun ingat pulang, bentar. Oke, ini dangdut.
1: Halo.
0: Ma? Halo. Oke, lagunya ada, Ma. Mau disalam lagi?
1: Mau pindah ini.
0: Mau disalam lagi, Ma, lagunya?
1: Nggak, Bu. Berdua yang cantik-cantik. Pak, Indonesia, Pak Sabri yang muncul.
0: Kenapa, Ma? Kenapa?
2: Kenapa, Ma?
0: Ini jaringannya.
2: Jaringan kayaknya. Ya. Jaringan, jaringan.
0: Aduh, ini suara terputus-putus ya?
2: Iya, putus-putus nih, Ma.
0: Putus-putus ini, Ma, suaranya. Aduh, oke, Ma.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waduh.
2: Putus-putus nih.
0: Putus-putus ya jaringannya. Oke, Ma, aku ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini mungkin kita lanjut lagi ke lagu Fatah ya.
2: Oke, okay,
0: kita akan kembali lagi di segmen kedua. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
2: Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Raw. This is...
3: Sian dia duho kele, songon na belanja do widaon.
4: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
3: Tola do maligi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
3: Toko aha makele guarna?
4: Tangion da kele.
5: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena masih bareng Lia dan juga Fatah di siang, di pagi ya,
1: di menjelang pagi,
0: siang.
1: Masih pagi.
0: Aduh. Di pagi menjelang siang hari ini ya, seperti biasa ya, masih dalam program request pagi bersama Raw FM dan lagu yang di request di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp. Ada dari Bang Syahdan, ini minta diputarkan lagu Rindiani katanya. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, Bang Taib di Pijar Kolinga, ya Jafran Asrul Pangkabian di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Pencahit Natama Bintucu, dan semua pendengar Raya Fam terspesial buat yang lagi bertugas katanya. Oke Bang, ditunggu lagunya. Kita sapa dulu dari via telepon. Boleh disapa ini Fatah?
1: Boleh, boleh, boleh. Halo, request pagi bersama Raya Fam.
0: Aduh, aduh.
1: Gimana nih kabarnya?
0: Halo Kak.
2: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kamarina ini.
1: Oh, Kamarina ini ya.
0: Ketabo. Aduh, salah.
1: Masih pagi.
0: Oke, Kakku. Gimana kabar ini?
2: Oh, baik.
0: Oke. Mau dengerin lagu apa ini, Kak?
2: Mau Kicaumania dulu.
0: Kicaumania. Waduh.
1: Kicaumania.
0: Kicau.
1: Oke lah, oke, bisa.
0: Mau disalam lagi kan lagunya ini?
2: Buat kedua penyiar yang lagi berkicau-kicau.
0: Aduh.
1: Oke, kakakku.
0: Oke.
2: Bapak Ijinta.
1: Oke.
2: Mama apa ya?
0: Mama Ika.
2: Mama Ika. Mama Rizki, Mama Hikmah, Mama Ayu.
1: Oke.
2: Mama Habib, mana suaranya.
0: Oke.
2: Mama Bapak Ijinta.
0: Oke.
2: Masuknya tadi?
0: Siapa, Kak?
2: Bang
0: Bor. Oh, masuk tadi.
1: Masuk. Oh,
2: dan juga untuk Noy. Okay. Mana menasaramu. Terima kasih selalu semua ya.
0: Dan amin.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, Kakku, ditunggu
1: selamat
0: lagunya.
1: Pagi menjelang siang ya.
0: Oke, Kak, ditunggu lagunya. Oke, kita beralih lagi ke via chat WhatsApp. Ada lagi dari bentar ya. Oke, dari Opung Iqbal ini minta diputarkan lagu Mencari Alasan katanya. Di salam-salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Reker, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas katanya. Oke, ditunggu lagunya. Mungkin dari Fatah, dari via chat atau WhatsApp ada?
1: Ada, Kak, dua orang.
0: Oke.
1: Ini dari
0: orang banyak ya. Boleh.
1: Dari Bang Al mau request lagu Stand Here Alone dari judulnya Korban Laki-Laki.
0: Korban Laki-Laki.
1: Salam buat pendengar Korban dan juga Bang Fata dan juga Kalia.
0: Oke, lagunya ada.
1: Ya, dari ya? Ini dari Kak Alicia yang mau request lagu Fish dari Nina.
0: Oke.
1: Dari Fish.
0: Judulnya Nina.
1: Nina.
0: Aduh,
1: kebalik nih.
0: Kebalik ya.
1: Salam buat Bang Fata dan juga Kalia. Mm-hmm.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas mau burutak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music.
5: 105 FM.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

Sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: aku gak tahu mesti mulai dari mana buat jelasin.
1: Gak perlu. Apa yang gue lihat tadi itu udah cukup buat jelasin siapa lo sebenarnya. Gue yang korban, Ran, bukan lo.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena masih bareng nih dan juga Fatah di siang hari ini ya. Dan tak terasa kebersamaan kita dari pagi menjelang siang hari ini sampai di sini ya, rekan Rau ya.
1: Iya,
0: ya, betul sekali Fatah ya. Ada kata-kata enggak ini?
1: Mudah-mudahan hari ini sampai seterusnya jangan mati lampu lagi lah. Dan untuk yang masih apa? Listriknya masih padam, semoga semoga nantinya tetap hidup ya.
0: Hidup gitu. Ya dan menyala ya.
1: Dan menyala dan selalu mendengarkan kami di sini.
0: Ya betul.
1: Ya betul. Di FM.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah merequest lagu kesayangannya dari pagi sampai menjelang siang hari ini ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari kita berdua.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan bersama Wakil Bupati Ahmad Fauzan Nasution meninjau jembatan Aik Siabu di Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun Selatan, yang rusak akibat diterjang arus sungai Jumat 22 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas memastikan pembangunan jembatan Aik Siabu akan dimulai pada tahun 2026. Jembatan ini adalah akses yang menghubungkan Kecamatan Barumun Selatan dengan Kecamatan Ulu Sosa. Selama 3 tahun terakhir, masyarakat di wilayah tersebut harus menggunakan jembatan darurat dari Batang Kelapa untuk melintas. Kondisi itu dinilai sangat menghambat mobilitas warga serta aktivitas perekonomian masyarakat. Bupati menegaskan pembangunan jembatan Aik Siabu menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tahun ini karena memiliki peran penting sebagai akses penghubung antar wilayah. Peninjauan itu juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan Padang Lawas. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadeli.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: salah satu kelainan kulit yang ditandai dengan kelainan pigmentasi. Pigmentasi tersebut berwarna coklat muda sampai coklat tua. Melasma biasanya terjadi pada wajah perempuan seperti pipi, hidung, dan dahi. Ada beragam tipe melasma, salah satunya pada area sentral wajah yang ditemukan bawah mata sampai atas dahi. Ada juga tipe malar dan area mandibula yaitu area rahang. Melasma seringkali terjadi pada masyarakat dengan warna kulit sawo matang. Melasma disebabkan oleh beberapa faktor, namun belum jelas mana yang menjadi penyebab utamanya. Faktor ini mulai dari faktor genetik, penggunaan KB hormonal, faktor kehamilan, hormon, penyakit endokrin, bisa juga karena paparan sinar UV atau matahari. Selain itu, penggunaan produk skincare juga bisa menyebabkan melasma. Tergantung pada reaksi kulit masing-masing orang. Melasma bisa dicegah, yaitu dengan menghindari paparan sinar UV yang ekstrim. Di jam-jam tertentu, misalnya dari pukul 11 sampai 15 siang, orang-orang dapat memeriksa UV index dari handphone. Cara kedua, ketika harus terkena paparan sinar UV walaupun UV indexnya sedang atau moderate, jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen atau sun protection yang ada SPF-nya. Apabila Anda terlanjur terkena melasma, maka kondisi ini dapat disembuhkan. Pertama, dengan terapi topikal seperti krim atau serum yang memiliki asam retinoid atau asam koncik. Kemudian dengan terapi oral, yakni mengonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan tinggi seperti glutathione, vitamin C, atau OPC. Nah, itu dia rekan Traut tentang sedikit penjelasan melasma ya.
1: This is the greatest. So, this my face.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat. Dan siapa yang berpaling darinya pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Taala tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba."
4: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.

0: 105 FM. This
1: is the greatest. What's up? This my face? Who is that?
0: Rao. This is...
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na cikas-cikas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha makele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, memiliki kulit wajah yang cerah dan tampak awet muda mungkin menjadi impian di sebagian besar orang. Walaupun tidak dapat dipungkiri jika di berbagai faktor seperti gaya hidup dan polusi udara dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit wajah, namun ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat kamu mencegah penuaan dan membuat penampilan wajah lebih glowing dan tentunya awet muda. Nah, ada beberapa tips kebiasaan agar wajah semakin cerah dan awet muda, yaitu minum air putih, tidur yang cukup, menggunakan sunscreen, mengeksfoliasi kulit, dan yang terakhir menggunakan serum. Nah, itu dia rekan Raw, beberapa kebiasaan mudah yang bikin kulit wajah lebih cerah dan awet muda.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

akan memasukkan bahan yang mudah terbakar seperti alkohol, racikan herbal, atau kertas khusus ke dalam cangkir dan membakarnya. Ketika api mati, cangkir akan segera ditempelkan di atas permukaan kulit. Saat udara di dalam cangkir mulai mendingin, udara akan menarik kulit dan otot sehingga pembuluh darah akan melebar dan kulit memerah. Namun, kini telah tersedia alat bekam yang modern, yaitu pompa karet. Alih-alih menggunakan metode panas untuk menarik kulit ke atas, terapis bisa menggunakan pompa karet untuk menghasilkan tekanan. Dalam metodenya, terapi bekam terbagi menjadi dua jenis, yaitu bekam kering dan bekam basah. Pada terapi bekam kering, cangkir akan dibiarkan menempel dalam waktu yang ditentukan, biasanya sekitar 3 menit. Sementara pada terapi bekam basah, setelah cangkir didiamkan selama 3 menit, terapis akan mengangkat cangkir dan membuat sayatan kecil pada kulit bekas bekam untuk mengeluarkan darah. Selanjutnya, cangkir diletakkan kembali di tempat semula selama beberapa menit. Setelah selesai, bagian yang terluka akan diolesi dengan salep antibiotik dan ditutup dengan perban untuk mencegah infeksi. Terapi bekam kerap dijadikan sebagai pelengkap perawatan beberapa penyakit atau masalah kesehatan kronis, seperti migrain, nyeri otot di bagian leher, panggul, dan kaki, tekanan darah tinggi, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia, masalah kesuburan dan gangguan kandungan, penyakit rematik, masalah kulit seperti jerawat dan eksim, kecemasan dan depresi, varises, herpes zoster, penyumbatan bronkus atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi, dan lain sebagainya. Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit tersebut berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks. Meski demikian, mekanisme terapi bekam untuk mengobati beragam penyakit tersebut belum dapat dijelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan guna mengetahui dengan jelas efektivitas dan keamanan terapi ini. Nah, itu dia rekan-rekan, beberapa banyak manfaat terapi bekam bagi kesehatan.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
0: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Tekan Trau, salah satu faktor penyebab katarak adalah penuaan atau pertambahan usia. Tak pelak, gangguan mata yang membuat pandangan buram ini banyak diderita kalangan lansia. Dilansir dari Healthy Aging, sekitar 20% atau 1 dari 5 orang di atas 65 tahun terkena katarak. Risiko terkena penyakit ini meningkatkan menjadi 50% ketika seseorang berusia 80 tahun ke atas. Dilansir dari Aging Care, penyebab katarak pada lansia biasanya karena protein di lensa mata menggumpal dan menghalangi area kecil pada lensa mata. Perlu diketahui, lensa mata letaknya di belakang iris dan pupil. Fungsi lensa mata untuk memfokuskan cahaya yang jatuh ke retina di belakang mata. Lensa juga mengatur fokus mata, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dari jarak jauh maupun dekat. Lensa mata terdiri dari atas air dan protein. Saat masih muda dan kondisi mata prima, protein ini menjaga lensa tetap jernih dan cahaya bisa melewatinya. Namun, seiring pertambahan usia, beberapa protein bakal aus dan menggumpal. Gumpalan ini juga bisa membesar sehingga lensa mata semakin kabur dan penderita semakin susah melihat dengan jernih. Selain faktor usia, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko kalangan lansia rentan terkena penyakit katarak. Di antaranya, yaitu diabetes, merokok, kebiasaan minum alkohol, dan sering terpapar sinar matahari tanpa perlindungan memadai. Pertambahan usia termasuk salah satu faktor penyebab katarak pada lansia yang tidak bisa dikendalikan. Namun, Anda bisa mengurangi peluang penyakit ini dengan tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, banyak makan sayur berdaun hijau, dan selalu makan buah. Jika Anda sudah berusia 60 tahun, pastikan untuk melakukan pemeriksaan mata secara berkala setidaknya setahun dua kali. Nah, itu dia rekan Rau, penyebab katarak

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya Ica bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Keta Batu Sidimpuan, Keta Putu Raw FM, Keta Bo Keta Bo. Oke, selama 2 jam ke depan kita akan seru-seruan lewat deretan lagu-lagu pilihan Anda, tentunya di lagu Batak dan juga Tapsel. Seperti biasa, di siang hari ini Ica tidak sendirian karena ada Ririn yang selalu menemani ya. Halo Ririn.
1: Hai.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Oke, okay. Semangat ya berpuasanya.
1: Iya. Ya, kita lanjut ini untuk rekan Rao yang ingin titip salam untuk keluarga, teman kerja ataupun orang terkasih, ini boleh banget ya. Atau mau request lagu yang bisa bikin mood siang hari ini semakin semangat, bisa langsung hubungi Ica dan juga Ririn di 0822 9999 6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS.
0: Oke, rekan Rao, ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Kita bacain dulu, ada satu ini. Katanya pengen request lagu Hasian, dari Jun Monte ini. Katanya salam-salam untuk pendengar setia Rao aja. Oke, nanti kita putarkan. Oke, ini sudah ada yang bergabung dari via telepon. Kita angkat dulu.
1: Halo, kita buat tujuh impuan.
2: Kita buat tujuh impuan.
1: Ya, mari ke lagu apa siang hari ini, Emang Boru?
2: Lagu Batak.
1: Boleh, dengan judul apa itu?
2: Utatap Lubu Tua.
0: Utatap, sebentar Emang.
2: Utatap Lubu Tua.
1: Dari siapa itu kira-kira?
2: Biasanya dari Korem Sihombing.
0: Oh iya. Ada Emang Boru dari Korem Sihombing. Oke.
2: Salam-salamnya buat Ririn, Ica,

0: Kitabu kitabu ada recording kita sih. Ini kakak apa ya?
1: Dengan Ica dan juga Ririn ini bang.
0: Salam kumpul banyak kali sama kak. Bagaimana cuaca di kota Cirebon?
1: Ini sangat terik bang, panas.
0: Beda ya kalau di sini. Aku dah tahu itu aja. Ini aja kerja pakai payung-payung.
1: Iya, aduh. Semangat ya bang.
0: Orang Cirebon ya dari kau yang ada di kota Cirebon dalam pokok. Ya kalau dah kerja nanti dari mana? Uang dapat beli pulis ya.
1: Iya.
0: Ini adalah tetap semangat dari semuanya ya.
1: Okay,
0: ada punya dari Semeleun.
1: Yang judulnya?
0: Regi-regi.
1: Regi-regi. Dari siapa tadi bang?
0: Dari Semeleun.
1: Semeleun.
0: Bata-bata Semeleun. Regi-regi.
2: Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa ini bang kira-kira?
0: Nah, salam-salamnya dibingkis lagunya nanti di Pacific Kode semua salam kompak yang di pelajar yang mau ikutan di Facebook lagi. Semua salam kompak dari yang ada di kota Cirebon. Banyak kata selamat juga sampai tuntas. Ada lagunya?
2: Ada nih bang.
1: Oke bang, ada nih bang. Nanti kita putarkan
0: ya. Semua pokoknya ya. Nanti ada dandut kita.
2: Ada bang. Di jam 5.
0: Yelah, kita semangat lah semuanya ya. Tunggu lagunya, kita busi di puan.
1: Oke, kita bu, kita bu. Oke, sepertinya Bang Rico ini lagi sibuk ya.
2: Iya.
1: Oke rekan Rau, kita lihat lagi dari via telepon. Oke, kita angkat dulu. Halo, kita butuh sedimpuan.
3: Halo, kita Turo dengan siapa di mana?
1: Dengan Ica dan juga Ririn di sedimpuan. Gimana kabar nih bang? Gimana bang?
3: Orang mana nih?
1: Sudah dong. Masa belum sih?
3: Enggak. Kalau aku nanti rajin, aku antar kelapa muda.
1: Oh, kalau rajin ya?
3: Rajin.
1: Oke bang, ini mau request lagu apa nih bang?
3: Lagu Bihu Mas Liling.
1: Apa bang?
3: Bihu Mas Liling.
1: Bihu Mas Liling.
3: Nirwana.
1: Dari siapa itu bang?
3: Nirwana.
1: Oh, wajar ya. Maklum ya bang, ini lagi puasa, lagi agak nggak mudeng dia ini.
3: Hari ke puasa.
1: Udah berapa hari kita ini puasa bang? Ya segitulah. Dari berapa awal.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini salam-salamnya buat siapa ini bang kira-kira?
3: Salamnya lah buat kalian berdua lah. Semoga okay. Berkah puasanya. Makasih.
2: Oke, okay, ditunggu lagunya. Ini kita lanjut dari via chat WhatsApp ya. Selamat siang kembali untuk Kak Silvi. Katanya mau request lagu Boruni Raja dari Siantar Foundation. Salam-salamnya buat pendengar aja. Oke, kita lanjut ini dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam, waalaikumsalam untuk Bang Syah dan Lubis di Bin 7 ya. Katanya mau request lagu Ditakoho Marohaki. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Sahrul Regar Toib di Pijor Koling, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib dan semua pendengar FM terspesial buat yang sedang bertugas.
1: Oke, kita beralih ke telepon dulu. Ini sudah ada yang ingin bergabung. Halo, kita putus Sidimpuan.
4: Assalamualaikum. Ketabu tuh sedimpuan. Ketabu tuh rau FM. Mangali di cewek na cantik cantik.
1: Aduh. Ketabu mama. Gimana kabarnya ini mama?
4: Alhamdulillah udah lemas.
1: Aduh. Puasa juga sama. Ya?
4: Sama.
1: Sama mama. Kita sama-sama ini.
4: Iya bagus lah.
1: Iya betul. Mau request lagu apa nih mama?
4: Lagu Paksel, Kutulis di Langit.
1: Kutulis di Langit.
4: Dari Gifri KDI.
1: Gifri KDI. Sebentar
4: ada kan?
1: Oke, salam-salamnya buat siapa nih mama?
4: Salamnya buat kita bertiga aja lah. Ya rame orang Belanda.
5: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya.
2: Ya ini menyusul dari via chat WhatsApp ya. Waalaikumsalam untuk Opung Iqbal. Katanya merequest lagu Esterlina. Salam-salamnya buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Aski, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Ayah Japran, Sahrul Regar dan semua pendengar WFM terspesial buat yang sedang bertugas.
1: Oke rekan-rekan, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: This is the greatest.
5: So, this monster.

0: Kembali lagi di kembali lagi di 105 Raw FM yang bersaja dalam jangkauan.
1: Kalau dulu.
0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, masih bersama Ica dan juga Ririn di segmen kedua ini yang akan kembali membacakan requestan dari rekan Rao melalui via chat WhatsApp dan juga SMS ataupun nanti jika ada dari telepon mungkin kita sapa ya. Ini kita lanjut dari via chat WhatsApp terlebih dahulu. Waalaikumsalam buat Kak Najwa. Ini katanya mau request lagu Sapalan Nang Hupilit. Salam-salamnya buat pendengar aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan, kita lanjut. Ini ada dari Kak Siti, katanya merequest lagu Sasadaho dari Bobby Purba. Salam-salamnya buat pendengar aja.
2: Oke, nih kita lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Sebentar. Oke, kita beralih ke via telepon dulu ya. Halo, kita butuh sidimpuan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar? Dua cantik.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar baik.
3: Iya. Dua komunikolog cantik.
2: Gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah. Ini kayaknya Ririn udah cocok jadi jubir satu instansi ini.
0: Aduh.
3: Kalau Ica kayak cocoknya jadi wartawan apa ini?
2: Apa tuh?
3: Wartawan investigasi.
2: Aduh. Oke, Bang, ya, ini mau request lagu apa nih, Bang?
3: Lagu apa lupa saya lagunya tadi?
2: Boru buha baju. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih, Bang?
3: Ya buat para komunikolog cantik aja deh.
0: Asik.
2: Oke.
0: Alhamdulillah puasa, Bang.
2: Alhamdulillah kita puasa. Abangnya puasa enggak?
3: Harus dong.
2: Alhamdulillah. Okay. Ya.
3: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ray Ricardo ya. Iya. Nih kita lanjut dari via chat WhatsApp ya. Ada dari Rama di Pintu Padang, katanya request lagu Sulangan Mangan dari Trio Alexis. Salam-salamnya buat yang sedang bertugas aja. Oke, menyusul ini dari Ani di Batu Nadua, katanya mau request lagu Bahatan Gaya dari Monica Barbie. Salam-salamnya buat pendengar aja.
2: Oke, ini kita beralih ke via chat lagi, ini masih banyak ya rekan Rao. Ini ada katanya ini mau request lagu Margogo Icurbari dari Sinari Trio. Salam-salamnya untuk pendengar Rao aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini masih ada yang bergabung, katanya mau request lagu Parumain Napogos. Oke, salam-salamnya ini buat semua pendengar Rao aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya.
0: Ya, ini kita lanjut. Ada dari Kak Cynthia, katanya mau request lagu Laila dari Vicky Tanjung. Salam-salamnya buat pendengar aja.
2: Oke, rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rao FM. Your lifestyle.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rao FM.

0: 105 FM.
1: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua perkara yang dibenci Bani Adam. Dia benci kematian, padahal kematian lebih baik bagi seorang mukmin daripada tertimpa fitnah. Dia benci harta yang sedikit, padahal sedikitnya harta akan menyebabkan hisabnya semakin sedikit. Hadis riwayat Ahmad.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'i al-lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan bersama Wakil Bupati Ahmad Fauzan Nasution meninjau jembatan Aik Siabu di Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun Selatan yang rusak akibat diterjang arus sungai Jumat 22 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas memastikan pembangunan jembatan Aik Siabu akan dimulai pada tahun 2026. Jembatan ini adalah akses yang menghubungkan Kecamatan Barumun Selatan dengan Kecamatan Ulu Sosa. Selama 3 tahun terakhir, masyarakat di wilayah tersebut harus menggunakan jembatan darurat dari Batang Kelapa untuk melintas. Kondisi itu dinilai sangat menghambat mobilitas warga serta aktivitas perekonomian masyarakat. Bupati menegaskan pembangunan jembatan Aik Siabu menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tahun ini karena memiliki peran penting sebagai akses penghubung antar wilayah. Peninjauan itu juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan Padang Lawas. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadeli.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: pagi di 100.5 FM Nyimen dan bersama dalam jangkauan. Ya rekan rekan, kita sudah di program Reko Sore bersama Rawa FM yang tentunya di genre pop Indo dan juga manca. Yang ingin request bisa hubungi ke 0822-9999-6105. Bisa melalui via telepon, WhatsApp, dan juga SMS. Oke rekan rekan, sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp ini, katanya mau request lagu Januari dari Glenn Fredly. Salam-salamnya untuk pendengar Sitero aja kak. Oke, nanti kita putarkan. Oke, ini masih ada, katanya pengen request lagu Kepada Hati dari Cakrakan. Salam-salamnya untuk pendengar Sitero aja. Oke, ada ini lagunya, nanti kita putarkan.
1: Ya, ini kita lanjut dari via chat WhatsApp, katanya mau request lagu Kau Rumahku dari Raisa Anggiani.
0: Oke, ini masih ada yang bergabung. Oke, ada yang bergabung dari via telepon, kita angkat dulu. Halo, request sore bersama Rawa FM.
2: Halo, request sore bersama Rawa FM.
0: Halo Bang, gimana kabarnya Bang sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Alhamdulillah, kabar buruk selalu ya.
2: Selamat.
0: Mau request lagu apa nih Bang?
2: Kesolat.
0: Sudah Bang.
2: Sayang kalau puasa nggak sholat.
0: Iyalah, percuma puasanya kalau nggak sholat.
2: Selimut hati.
0: Selimut hati.
2: Dari teroknya, dari teriak.
0: Ini yang ada dari Dewa 19 Bang.
2: Oh, itu pun jadi lah.
0: Oke, ini salam-salamnya untuk siapa ini Bang?
2: Salam-salamnya buat kelembura. Si Rin bisa gak?
0: Puasa Bang, ini siapa dulu Rin?
2: Mudah-mudahan berkah ke saya.
0: Iya, oke okay, Bang. Oke.
1: Ya, ini kita lanjut dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam buat Kak Boru Harahap. Katanya mau request lagu Aku Memilihmu. Salam-salamnya buat pendengar aja.
0: Oke. Oke, rekan Rau, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM. Your lifestyle.

0: Raúl.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM. Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa.

0: Rupiah hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat detik gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Kirim salam dan juga request lagu terbaiknya. Semoga lagu-lagu yang hadir hari ini bisa menemani aktivitas dan bikin suasana hati jadi lebih menyenangkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya pamit undur diri, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, Sinim Buat.
1: Number one hit music station.
2: Eda, oh Eda, tapi ubege-bege, ket marbagas mau borutak, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan ni boruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: This. So, this my face? This. Who is that?
0: Raul. This is.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek linktree garing recruitment Salesforce C1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak. Ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang telah mengerjakan sholatnya selama 60 tahun, namun tidak diterima sholatnya. Mungkin dia telah menyempurnakan ruku, akan tetapi tidak menyempurnakan sujud. Atau sebaliknya, dia telah menyempurnakan sujud, akan tetapi tidak menyempurnakan ruku.

0: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'."
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan mungkar.

para pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mikraj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah sholat ini. Memang ibadah sholat ini mempunyai khasiat yang sangat besar. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara sholatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhir.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

0: Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Abu Bakar tidak pernah memulai perang secara langsung. Perang Ridah, yaitu perang melawan orang-orang murtad yang terjadi pada masa pemerintahannya, bukanlah perang untuk menunjukkan superioritasnya atas sesama orang Arab. Perang tersebut ditunjukkan semata-mata untuk membela Islam, kaum muslimin, kota Madinah, dan seluruh penduduknya dari ancaman dan gangguan orang-orang murtad. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka berusaha memadamkan cahaya Islam dengan berusaha menyerbu Madinah dan membinasakan umat Islam yang ada di dalamnya untuk kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu sangat tidak pantas bagi seorang Abu Bakar untuk membiarkan mereka membunuh saudara-saudaranya yang seiman dan memadamkan cahaya Islam, mempermainkan atau merobohkan salah satu sendi utamanya, yaitu perintah zakat. Abu Bakar tidak ingin memerangi Persia dan Romawi kecuali karena ulah mereka yang mendorong orang-orang Arab untuk murtad, untuk memerangi umat Islam dan menyeru mereka untuk menyerbu Madinah dan menghancurkan pusat penyebaran Islam. Dengan demikian, Abu Bakar tidak memerangi Persia dan Romawi kecuali untuk melindungi negara Islam di Jazirah Arab dari gangguan dan penganiayaan mereka yang terus berulang, serta apa yang mereka sembunyikan dan mereka tampakkan berupa makar terhadap orang Arab dan Islam. Jadi, peperangan yang dilakukan Abu Bakar melawan Romawi dan Persia adalah penaklukan untuk menegakkan keadilan, pembebasan, persaudaraan, dan perlindungan terhadap golongan lemah dari kekerasan, monopoli, dan perbudakan berdasarkan risalah Islam yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bakar telah menghafal seluruh Al-Quran ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Karunia yang tidak diberikan kepada sahabat lain kecuali Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Kazimah Al-Ansari, Ibnu Abbas, dan sejumlah tokoh sahabat yang jumlahnya sangat sedikit dan masih hidup setelah perang Ridah. Mereka jumlahnya tidak mencapai 10 orang, baik yang masih hidup maupun yang mati syahid. Abu Bakar menjaga apa yang beliau hafal dari Al-Quran dan yang dia pahami dari apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjaga apa yang Allah turunkan tentang perang dan menasehati umat Islam untuk tidak melampaui batas atau menganiaya. Abu Bakar mempelajari bahwa tujuan perang adalah membela jiwa ketika dianiaya dan membela dakwah, melawan orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah dan senantiasa menyakiti para juru dakwah.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokong dah belanja doh widaon.
2: Ima dah kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, nak jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sikele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'malis salihah فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا."
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir. Atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya di masjid ini ada 100.000 orang atau lebih, dan di situ pula ada seorang penduduk neraka, lalu dia bernafas dan nafasnya mengenai mereka, maka pasti akan terbakar masjid tersebut, dan juga terbakar pula orang yang ada di dalamnya."

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan mungkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

Umar memang selalu meminta pendapat Ali, meskipun dalam urusan pribadi. Saat dia hendak menikahi Atikah binti Zaid bin Amr bin Nafail, sebagaimana disebutkan oleh orang-orang yang mengenalnya, adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan luar biasa, sangat pandai dan sangat bijaksana. Dia adalah mantan istri Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah sendiri sangat mencintainya. Suatu ketika, dia dicoba dengan wanita itu sampai dia tidak pergi berdagang seperti biasanya. Pada suatu hari, Abu Bakar menemukannya berada di atap rumah, sedang bermanja-manja dengan istrinya itu. Kebetulan waktu itu adalah hari Jumat. Abu Bakar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah dia kembali dari masjid, dia mendapatkan anaknya masih saja merayu Atikah. Lalu Abu Bakar pun bertanya, apakah dia tadi pergi sholat Jumat atau tidak? Abdullah, anaknya, menjawab, apakah orang-orang telah selesai mengerjakan sholat Jumat? Abu Bakar berkata kepadanya, wahai anakku, gara-gara Atikah kamu telah lupa dengan pekerjaan dan perdagangan, dan kamu juga telah lalai dengan kewajiban kepada Allah. Ceraikan wanita itu.

Dengan sangat terpaksa, Abdullah kemudian menceraikan istrinya. Satu kali talak. Atikah kemudian tinggal di sudut rumah yang agak jauh dari Abdullah. Namun Abdullah tidak bisa jauh darinya, apalagi meninggalkannya. Ketika Abu Bakar mengerjakan sholat tahajud di rumahnya, dia mendengar Abdullah mendendangkan sebuah syair untuk Atikah. Tak pernah kulihat orang sepertiku menceraikan istri secantik dia. Juga tak pernah kulihat seorang wanita yang diceraikan tanpa alasan apa-apa. Ketika Abu Bakar selesai dari sholatnya, dia berkata kepada anaknya sebagai wujud belas kasihan, "Wahai anakku, kembalilah engkau pada Atikah." Abdullah kemudian berkata, "Aku bersaksi di hadapanmu bahwa aku akan kembali kepadanya." Setelah itu dia memanggil budaknya dan berkata, "Wahai Aiman, sekarang kamu merdeka." Abdullah pun segera menemui istrinya dan menceritakan sikap ayahnya, lalu mendendangkan sebuah syair. "Sungguh bahagia aku melihatmu tersenyum-senyum, karena engkau sungguh wanita yang sangat sempurna. Kau sungguh wanita yang berwajah cantik jelita, sementara wajah cantik bukanlah suatu yang tercela." Ketika dia kembali kepada Atikah, dia semakin mencintainya. Dia bahkan memberinya sebuah kebun dengan syarat dia tidak akan menikah lagi setelahnya. Ketika Abdullah mati syahid dan Atikah menjanda beberapa waktu, Umar ingin melamarnya. Namun Atikah berkata kepadanya, "Abdullah bin Abu Bakar telah memberikan kebun kepadaku agar aku tidak menikah lagi sepeninggal dia. Apakah yang harus aku lakukan?" Umar bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya Umar berkata kepada Atikah, "Mintalah pendapat kepada Ali bin Abi Thalib." Kemudian Ali pun berkata kepadanya, "Kembalikan kebun yang telah kau terima kepada sanak saudaranya, dan setelah itu menikahlah engkau dengan Umar." Akhirnya Atikah menuruti kata

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Kisah Tokoh. Tokoh tidak selalu orang terkenal, populer, dan banyak dibicarakan orang. Di bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, olahraga, hiburan, dan apa saja, selalu ada tokoh yang dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, berhasil mendudukkan diri sebagai yang terbaik, yang bertahan, yang penuh pengabdian, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan terhadap profesinya. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan kali ini?

0: insan edukasi, gemulai gadis-gadis ayu dengan pesona kostum yang anggun, diiringi bunyi gamelan yang rampak dalam irama menghanyutkan, tersaji dalam koreografi yang adiluhung, memberi suasana agung pagelaran tari Jawa klasik. Namun kini, apa yang tergambar tersebut dari waktu ke waktu perlahan jarang dapat disaksikan, terlebih di tempat-tempat umum. Kini, pagelaran tari Jawa klasik hanya dapat disaksikan dalam kesempatan istimewa di tempat istimewa pula, seperti di Kraton Kasunanan Surakarta maupun di Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalaupun dipertunjukkan di luar keraton, salah satunya pada upacara pernikahan adat Jawa atau sebuah festival. Kehadiran televisi yang didominasi sajian hiburan produk budaya baru terasa makin menepikan budaya Jawa yang adiluhung, khususnya tari Jawa klasik. Tari Jawa klasik memiliki sejarah yang cukup panjang, sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebagai pusat budaya, kerajaan-kerajaan di Jawa banyak melahirkan tari Jawa klasik yang diciptakan pujangga dan pencipta tari keraton maupun baginda raja sendiri. Maka, setiap keraton, terutama Kraton Kasunanan Surakarta maupun Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menyelenggarakan perhelatan tari Jawa klasik. Karena keterbatasan kesempatan pementasan itulah, dewasa ini tidak banyak generasi muda yang mengenal dan mau mempelajari, apalagi menjadi penari Jawa klasik. Sebab, kecuali diperlukan ketekunan tersendiri, profesi sebagai penari Jawa klasik memang tidak menjanjikan. Sementara, banyak budaya produk baru begitu instan mengantar seseorang menjadi cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan lumayan. Insan edukasi, di tengah keprihatinan kita semakin terpinggirnya dan tergesernya tari Jawa klasik, muncul sosok perempuan yang gigih dalam menekuni, mempelajari, dan melestarikan tari Jawa klasik tersebut. Dia adalah Nungki Kusumastuti.
1: Perkembangannya sekarang adalah bahwa memang tari tradisi itu tergeser, bahwa orang-orang itu demikian ingin modern, lalu bahwa modern itu harus meninggalkan yang lama. Padahal kan nggak, modern itu belajar dari yang lama, lalu mencari sesuatu yang baru, bahkan bisa belajar dari yang tradisi itu kemudian digarap menjadi lebih matang.
0: Insan edukasi, Nungki Kusumastuti selama ini dikenal publik sebagai pemain film dan sinetron. Ternyata, di tengah kesibukannya menjalani profesi tersebut, Nungki tekun mempelajari dan gigih melestarikan tari Jawa klasik. Ketekunan dan kegigihannya itu ia tunjukkan dengan menjadi penari tari Jawa klasik sampai sekarang. Ia juga mempelajari antropologi tari dan perkembangan ilmu tari pada umumnya. Keinginannya memperluas dan memperdalam ilmunya di bidang tari tersebut, ia tunjukkan dengan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Jakarta di jurusan antropologi. Setelah lulus S1, pasca sarjana S2-nya juga diteruskan di jurusan yang sama. Belum puas dengan dua gelar yang telah diperoleh, Nungki melanjutkan ke program S3 di jurusan antropologi tari yang mahasiswanya hanya 2 orang termasuk dirinya. Insan edukasi, mengapa Nungki begitu bersemangat memperdalam ilmunya di bidang antropologi? Insan edukasi, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi, kisah tokoh segera kembali.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: What's up? This my face? Who is that?
0: Raw. This is.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
5: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
4: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
5: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
5: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: Insan Edukasi masih dalam program Kisah Tokoh bersama Nungki Kusumastuti. Mengapa Nungki begitu tertarik mempelajari antropologi?
1: Lalu saya memang tertarik untuk mempelajari karena kalau antropologi itu kan belajar tentang kebudayaan. Kebudayaan itu luas sekali, diantaranya kesenian, diantaranya adalah tari. Dan saya ingin menunjukkan betul bahwa kalau kita bicara kebudayaan, bicara manusia, kita bicara tentang hasil perbuatan manusia dalam arti segala macamnya itu, nah disitulah ada peran tari.
0: Insan Edukasi, tari tidak hanya hasil olah budi, karsa dan cipta semata. Bukan sekedar sebuah gerakan yang disusun berkesinambungan yang dipadukan dengan musik pengiringnya. Bagi Nungki, tari merupakan gerakan yang penuh makna, sebuah sarana pembelajaran terhadap makna hidup dan kehidupan.

0: Insan edukasi, hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Seni adalah bagian dari kebudayaan. Seni dapat dipelajari dan diekspresikan dalam berbagai media, termasuk seni tari. Ada kalanya, tari menjadi suatu karya seni yang agung, sehingga para penarinya dianggap sebagai seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang lainnya, karena kemampuan dan keahliannya menampilkan tari, terutama tari Jawa klasik. Tapi suatu ketika, bisa saja penari, terutama penari tradisi, dianggap ditempatkan pada strata yang lebih rendah.
1: Ada satu masa gitu ya, yang dimana penari itu dianggap cuman letik. Letik itu kesannya cuman penari jalanan, penghibur, pencari duit. Tapi pada saat tertentu ada satu masa mempunyai tingkatan yang tinggi. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa perilaku orang untuk menjadi wanita Jawa yang baik diantaranya dengan belajar nari, karena di situ akan belajar banyak, bukan hanya sikap gerak tapi pengetahuannya itu tadi.
0: Insan edukasi, ternyata tari bukan hanya sebagai hiburan saja. Tari, teristimewa tari Jawa klasik, memiliki fungsi yang lebih luas. Di samping ada unsur seni, juga ada unsur religius di dalamnya. Seseorang yang ingin belajar menari tari Jawa klasik dituntut memiliki ketekunan, kesabaran, kehalusan sikap, kesungguhan untuk mengekspresikan gerakan penuh makna dari tarian itu sendiri. Dan semuanya itu harus dilandasi rasa percaya diri. Maka tak jarang seorang penari tari Jawa klasik yang akan pentas harus menyiapkan diri lahir batin, terlebih jika membawakan tari Jawa klasik ciptaan para raja.
1: Fungsi seni dalam hal ini tari, ya dia memang ada unsur religinya sampai sekarang memang, lalu juga unsur seni karena pernyataan estetika, dan orang kalau melihat lama-lama orang yang udah senang tari, gak puas tuh kalau cuma segitu, dia menuntut yang lebih dari itu. Di dalamnya kemudian ada simbol-simbol yang seringkali memang menyiratkan kehidupan.
0: Insan edukasi, tari sudah menjadi bagian hidup Nungki. Lalu, bagaimana upaya Nungki untuk melestarikan tari tradisi tersebut? Kisah tokoh segera kembali.
2: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Insan edukasi, diperlukan usaha keras untuk memperkenalkan tari tradisi, terlebih tari Jawa klasik kepada generasi muda agar nantinya tidak punah. Dan ternyata, Nungki merasa terpanggil untuk itu. Ia memperkenalkan tari tradisi kepada anak-anak muda. Nungki bersama teman-temannya dari Gedung Kesenian Jakarta mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas di Jakarta untuk memperkenalkan tari tradisi tersebut. Caranya, Nungki dan kawan-kawannya menari di hadapan mereka. Meski tidak semua SMA yang dikunjungi bersedia menerima kehadiran mereka, namun Nungki dan kawan-kawannya tidak putus asa. Akhirnya, berkat kegigihannya, hampir 100 SMA di Jakarta bersedia menerima kehadiran Nungki dan kawan-kawannya. Dari upayanya itu, Nungki berharap generasi muda mengenal seni tari tradisi. Sesudah mengenal, ia akan mencintai dan diharapkan tertarik pula untuk mempelajari. Dan apa yang Nungki lakukan memperoleh hasil.
1: Tadinya ditolak-tolak karena mereka bilang lebih baik mereka belajar matematika daripada ngeliat kesenian 2 jam. Padahal sebulan sekali aja belum tentu kita datang ke sekolah-sekolah itu karena juga dana yang terbatas. Tapi ternyata anak-anak itu demikian senang dan mereka menganggap bahwa dalam hidup mereka sebenarnya memerlukan itu.
0: Apa yang dilakukan Nungki dan kawan-kawan perlu didukung oleh pemerintah. Ini baru langkah awal yang perlu ditindaklanjuti agar seni tradisi, khususnya tari Jawa klasik, dapat dilestarikan dan diminati generasi muda. Tidak lagi dicap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak modern. Selain dukungan pemerintah, juga orang tua.
1: Nah, ini sekarang orang tua juga banyak sekali kurang memberikan informasi anak-anaknya pada tari tradisi. Lalu sekolah, lalu juga peran pemerintah yang paling penting sebetulnya.
0: Insan edukasi, atas upayanya yang gigih selama ini, Nungki mendapatkan penghargaan Anugerah Citra Adi Karsa Budaya untuk usahanya melestarikan tari tradisional Indonesia. Selain anugerah penghargaan, munculnya generasi muda yang berminat mempelajari tari tradisi merupakan anugerah lain bagi Nungki. Apa yang dilakukan Nungki dengan memperkenalkan tari tradisi ke sekolah-sekolah ternyata memperoleh hasil, seperti yang dituturkan Meilianita.
2: Setelah masuk IKJ, aku diperkenalkan sama tari-tarian tradisi dan ternyata memang aku suka gitu. Tari tradisi apa aja aku suka, pokoknya kalau aku udah ngeliat suka dan pengen belajar. Karena masing-masing tradisi tuh beda-beda. Ada yang keras gitu, ada yang ya butuh gagah, ada yang lembut, halus.
0: Begitu juga dengan Chris, yang juga menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta.
3: Aku juga dulu sempat gitu ngecap, kuno gitu kan, sebelum aku masuk di sini gitu. Tapi pada saat aku masuk di sini, aku belajar betul dan aku nari betul. Aku ngerasain betul, emang aku nari tradisi dan gak cuma nari-nari gitu doang.
0: Insan edukasi, rupanya tak kenal maka tak sayang, ada benarnya juga. Karena banyak generasi muda tidak mengenal tari tradisi, maka generasi muda pun tidak mencintai. Namun setelah mereka mengenal, ternyata mereka tergugah. Sebagaimana yang dilakukan Mei dan Chris, mereka belajar tari di Institut Kesenian Jakarta dan sekaligus menjadi penari.

0: Insan edukasi, itulah sosok Nungki Kusumastuti, pemain film, sinetron, dan ilmuwan bidang tari yang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian tari tradisi teristimewa tari Jawa klasik. Setiap profesi yang ditekuni dan dijalani secara sungguh-sungguh dan profesional, niscaya memberikan hasil. Sampai jumpa dalam program Kisah Tokoh berikutnya, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menggelar kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah setempat. Acara berlangsung hikmat di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Baplitbangda, Kota Padang Sidimpuan pada Senin 25 Mei 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, SHMH, selaku mewakili Wali Kota Padang Sidimpuan, Dr. Haji Letnan Dalimunte, SKM MKes. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Wali Kota Padang Sidimpuan, nomor 291/KPTS

Keputusan atau SK sebanyak 55 pejabat eselon 3 dan 4 termasuk camat dan lurah hadir dan resmi dilantik. 3 orang lainnya belum dapat dilantik dengan rincian, 1 orang berhalangan hadir karena keperluan keluarga, dan 2 orang tidak memenuhi syarat administrasi. Pelantikan bagi pejabat yang berhalangan akan dijadwalkan ulang, sedangkan kasus pejabat yang tidak memenuhi syarat akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja tidak diketahui dan tidak disebutkan siapa saja nama ke

0: kan? Jadi, hanya yang lulus administrasi saja yang kita usulkan untuk DSK dan oleh wali kota, jelasnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman Harian Tawaksel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Roy FM. Saya Nisa, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang sini. Selalu nangis dia.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah di posisi Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya. Kini gelasmu terisi untuk selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Mantep gue tuh lirik. Coba kalau saya jadi musisi, mantep sih pasti. Ya mungkin cowok-cowok kayak kita emang cocoknya dijadiin tempat singgah aja, Mas. Nggak lebih dari itu. Yuk pulang lah, udah malam. Ngantuk.
2: Ya, pulang.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan bersama Wakil Bupati Ahmad Fauzan Nasution meninjau jembatan Aik Siabu di Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun Selatan, yang rusak akibat diterjang arus sungai Jumat 22 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas memastikan pembangunan jembatan Aik Siabu akan dimulai pada tahun 2026. Jembatan ini adalah akses yang menghubungkan Kecamatan Barumun Selatan dengan Kecamatan Ulu Sosa. Selama 3 tahun terakhir, masyarakat di wilayah tersebut harus menggunakan jembatan darurat dari Batang Kelapa untuk melintas. Kondisi itu dinilai sangat menghambat mobilitas warga serta aktivitas perekonomian masyarakat. Bupati menegaskan pembangunan jembatan Aik Siabu menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tahun ini karena memiliki peran penting sebagai akses penghubung antar wilayah. Peninjauan itu juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan Padang Lawas. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadeli.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 FM Your Lifestyle.

terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: sejarawan dan komedian terkenal Yunani kuno Minander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi, karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain, banyak teman dan sahabat. Kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

0: Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: This is the greatest.
2: So, this monster.

0: Jangan lupa download aplikasi RAU FM di Play Store. Jangan lupa.
1: Satu hati ada dua cinta. Sayang hatimu dibagi dua.
2: Radio station in Padang Sidempuan.

Hai rekan Rao, masih bareng Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea Selatan yang lagi tren. Waduh, Korea Selatan masih jadi pusat inovasi kecantikan global, dan kali ini mereka kembali mencuri perhatian lewat tren baru, yaitu Ultracol atau suntikan kolagen yang disebut-sebut sebagai game changer dalam dunia perawatan kulit. Setelah populer dengan skin booster hingga DNA salmon, dunia K-beauty ini memperkenalkan suntikan perangsang kolagen yang sedang jadi bahan pembicaraan di kalangan beauty enthusiast. Dijelaskan oleh dokter spesialis kulit Diki Prawiranata, Ultracol adalah biostimulator yang bekerja untuk merangsang pembentukan kolagen secara alami di kulit. Ultracol dikembangkan oleh perusahaan asal Korea, UltraV, dan dikenal sebagai mikrosfer, yaitu partikel kecil berukuran mikrometer, PDO atau polydioxan 1, pertama di dunia dalam bentuk injeksi. Menurut Dr. Diki, PDO bukanlah hal baru dan sudah dipakai sejak tahun 1980-an untuk benang jahit operasi dan juga bahan implan yang ditanam dalam tubuh. Ada berbagai jenis biostimulator di pasaran, tetapi kelebihan dari Ultracol ini adalah menggunakan PDO yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi. Menurut Dr. Diki, Ultracol bisa digunakan oleh mereka yang berusia di atas 30 tahun dan ingin wajah kencang natural tanpa terlihat efek atau diisi. Selain itu, suntikan ini juga efektif untuk mengatasi bekas jerawat. Nah, rekan Rao, itu dia ya informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea yang lagi tren.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Suasana alun-alun Taman Kota Panyabungan pada Sabtu malam berubah meriah dengan digelarnya Festival Seni dan Budaya Rondang Bulan. Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Saipullah Nasution dan disaksikan ratusan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Dalam sambutannya, beliau

0: Ren, menurutnya festival Rondang Bulan bukan hanya sekedar hiburan semata, melainkan juga menjadi sarana penting untuk membangkitkan kembali ingatan masyarakat terhadap tradisi dan budaya leluhur Mandailing. Beliau menegaskan bahwa budaya merupakan identitas daerah yang harus dijaga bersama agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Karena itu, generasi muda diharapkan dapat lebih mengenal, mempelajari, dan mencintai kesenian tradisional daerah sendiri. Festival dibuka dengan penampilan tari kreasi panen padi yang dibawakan para siswa SMA Negeri 3 Panyabungan. Tarian tersebut menggambarkan aktivitas tradisional masyarakat Mandailing, mulai dari proses panen hingga pengolahan padi menjadi beras. Penampilan para pelajar itu berhasil menarik perhatian penonton yang memenuhi kawasan alun-alun. Ketua Panitia, Dedi Tanjung, mengatakan festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi serta memperkenalkan budaya Mandailing kepada masyarakat yang lebih luas. Beliau berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun agar seni dan tradisi Mandailing Natal semakin dikenal serta tetap terjaga kelestariannya. Beberapa di antaranya meliputi musik tradisional Gordang Sambilan, pembacaan pantun Mandailing, peragaan busana adat, hingga pertunjukan teater rakyat yang mengangkat kisah-kisah lokal. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda, sekretaris daerah, dan sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya daerah. Melalui keberhasilan penyelenggaraan tahun ini, Festival Rondang Bulan diharapkan dapat menjadi pemicu semangat masyarakat untuk terus menjaga serta melestarikan seni dan budaya Mandailing Natal di tengah perkembangan globalisasi. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengar rekan Rao di malam hari ini. Di sini Lia akan memberikan informasi seputar kata siapa wanita tidak perlu berinvestasi. Rekan Rao, di zaman modern ini urusan keuangan tak mengenal usia dan gender lagi. Semuanya perlu memikirkan yang terbaik untuk kehidupannya. Saat ini banyak para wanita yang sudah paham dengan financial planning, tapi mereka masih buta terhadap investasi yang sebenarnya ini cukup penting. Bagi para wanita mungkin sekedar mengetahui cara mengelola keuangan itu sudah cukup, namun sebenarnya berinvestasi juga bagian dari mengelola keuangan dan cukup penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan berinvestasi, kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga memiliki tools yang lebih advance daripada sekedar tabungan. Mega Agnesti menjelaskan apa bedanya antara tabungan dengan investasi. Tabungan adalah simpanan yang fokusnya adalah menyimpan uang di tempat yang aman yang bisa diambil sewaktu-waktu. Sementara investasi adalah sebuah usaha untuk mengembangkan modal, dan dari pengembangan usaha itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Skill investasi ini juga bisa membantu kita keluar dari masa-masa krisis. Karena wanita yang berdaya secara finansial itu bisa memberikan kepercayaan diri, jadi kemampuan dan pengetahuan finansial itu sangat penting bagi seorang wanita.
1: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM. Wow.

0: Sidimpuan. Rekan Rau, tren mewarnai rambut semakin digemari oleh masyarakat, baik untuk mempercantik penampilan maupun sekedar bereksperimen dengan gaya baru. Namun tidak semua orang cocok dengan produk pewarna rambut. Tanda-tanda ketidakcocokan terhadap kucing rambut ini perlu diperhatikan agar tidak berdampak buruk pada kesehatan kulit kepala dan rambut. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan 3 tanda cat rambut yang tidak cocok untuk Anda. Yang pertama, reaksi alergi. Salah satu tanda paling umum adalah reaksi alergi. Reaksi alergi bisa berupa kemerahan, gatal, ruam atau pembengkakan pada kulit kepala dan wajah. Bahkan sensasi panas atau terbakar saat proses aplikasi juga harus diwaspadai, terutama jika diikuti reaksi alergi serius. Kedua, kulit mengelupas. Selain reaksi alergi, kulit kepala yang terlalu kering dan mengelupas juga bisa menjadi tanda produk kucing rambut tidak cocok. Rambut yang rusak setelah pewarnaan, seperti kering, rapuh atau kehilangan elastisitas, biasanya disebabkan oleh paparan bahan kimia dalam pewarna. Dan yang ketiga, rambut rontok berlebihan. Rambut rontok berlebihan setelah pewarnaan juga merupakan tanda kerusakan pada folikel rambut atau tanda rambut kucing yang digunakan tidak tepat atau tidak cocok. Oleh karena itu, tes alergi atau patch test sebelum menggunakan produk baru sangat dianjurkan, bahkan jika pengguna sebelumnya merasa aman menggunakan produk yang sama.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Yar Kendraw, senang sekali rasanya Lia menyapa ruang dengar Kendraw di malam hari ini ya. Seperti biasa, kita sudah berada di acara program Naik Widas. Di sini Lia akan memberikan ataupun memutarkan beberapa lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya, serta diikuti dengan info-info yang menarik tentunya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 105 Raw FM, your lifestyle.

0: jangan kemana-mana, tetap dengerin Terserau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
3: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
2: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
3: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
2: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
3: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
2: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
3: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
2: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
3: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
2: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
3: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
2: Fa'idha bariqal basar.
3: Maka apabila mata terbelalak ketakutan,
2: wa khasafa al-qamar,
3: dan bulan pun telah hilang cahayanya,
2: wa jumi'a asy-syamsu wal-qamar,
3: lalu matahari dan bulan dikumpulkan,
2: yaqulul insanu yawma idzin ayna al-mafar,
3: pada hari itu manusia berkata, ke mana tempat lari?
2: Kalla la wazar,
3: tidak, tidak ada tempat berlindung.
2: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
3: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
2: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
3: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
2: Balil insanu ala nafsihi basirah.
3: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
2: Walau alqa ma'adhirah.
3: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
2: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
3: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
2: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
3: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
2: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
3: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
2: Tsumma inna 'alaina bayanah.
3: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
2: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
3: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
2: Wa tadharuna al-akhirah.
3: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
2: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
3: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
2: Ila rabbiha nadhirah.
3: Memandang Tuhannya.
2: Wa wujuhun yawma idzin basirah.
3: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
2: Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah.
3: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
2: Kalla idza balaghati at-taraqi.
3: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
2: Wa qila man raq.
3: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
2: Wa dhanna annahu al-firaq.
3: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
2: Ila rabbika yawma idzin al-masaq.
3: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
2: Fala saddaqa wa la shalla.
3: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
2: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
3: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
2: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
3: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
2: Aula laka fa aula.
3: Celakalah kamu, maka celakalah.
2: Thumma aula laka fa aula.
3: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
2: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
3: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
2: Alam yakun nutfatan min maniyyumna.
3: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
2: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
3: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
2: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
3: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
2: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
3: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku, salah kesimpulannya. Kata Allah, hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya, innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih, aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Ah, di mana rahmatnya? Kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih. Ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah, tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan, Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu. Jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan. Itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq. Mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun. Seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka tak ta'aruf, Bu, ta'aruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif, ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. Mengerjakan apapun dengan kasih sayang. Mendidik anak dengan kasih sayang. Kadepa ya, nyah, nyah, nyah. Ibu nyah ya, ke anak itu dengan kasih sayang. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang. Istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ayyarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh, ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, Bu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaha teh. Iya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilillah zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai. Kalau sholat ketinggalan diingatkan enggak? Ya. Coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas.

0: rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada tiga makna, tiga arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau nggak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tuh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi, tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya, tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada dua, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak percaya silahkan bapak ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Enggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah tiga, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Enggak percaya silahkan. Bos, direktur di perusahaan berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah, sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah tiga yang pokok itu? Satu, dengan dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai 11:30 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada lima tahap, lima tipe. Berapa tipe? Lima. Sudah. Satu, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa?
1: Gumaya teh.
0: Hah? 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3, salah tidak?
1: Salah.
0: Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menang, menang, menang, menangis, weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah, karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya.

0: Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka, 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, "Ustaz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat?" Saya tanya balik, "Contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan, saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi gak sholat subuh, duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya?" Maka saya jawab, "Pak, sekarang ambil wudhu, sholat subuh sekarang." Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya, di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah, tapi belum tentu mengandung dosa, karena ketidaktahuan. Karena lupa, jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat, kan? Nah, ketika orang tidak ingat, berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu, bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Itu, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasia, salah itu akhto'a. Saya lupa nasitu, saya salah akhto'tu. Kita lupa nasina, kita salah akhto'na. Rabbana la tu'akhidna inna sina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf, saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton, aktivitas begadang, tidak ada perlunya. Udahlah, sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah, dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Da. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu di antara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh. Bukan hanya untuk baca Al-Qur'an. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu, itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini A, H. H itu di sini. Ketika ke sini H, ketika ke sini kho, kho, kan? Sampai dha itu dha di sini, dha. Sampai ketemu ba, gampang, matiin aja hurufnya. Ab, at. Nah, itu sumber suaranya. As, az, ab. Ya, harakatnya cuma 3. Namanya ayu. Kalau enggak A, I atau U. Ab. Kasihkan A. Ba. Kan? Ciluk. Nah, kan? Dikebawahin B. Dibesarin U. Nah, ini pakai za, dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat, terlambat, dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua, namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40, surah ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk ah nonton dulu, udah sholat mau nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya ghaffarun, ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh, ayat berapa? Ayat 10. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghaffara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghafar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula ah salat ah eh salat mah nomor 2 tuh. Ah izin aku itu ke masjid ah eta mah sok saleh wungkul. Ah. Paham? Ya. Maka yang keempat ini ditambah ada zalimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Nih nanya sama kita. Pertanyaan ini enggak usah dijawab karena Allah sudah Maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa. Ya kan? Bukankah Bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita. Gak usah dijawab. Supaya kita mikir. Maksudnya begini. Kalian ini kenapa sih? Sudah berbuat banyak dosa, masih zalim juga. Di antara perbuatan zalim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid. Sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh. Itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik, inna syirka la zulmun adzim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar, nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara. Pakai dukun. Saya langsung saja nih, saya nggak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun, menggunakan jasa dukun, menerawang air tuh. Kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih? Gimana supaya nggak hujan? Bawa panci, bawa apa? Tokotokotokotokotok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis Muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Ah, di mana rahmatnya? Nah, ini ya. Coba nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya ghafurun. Apa namanya? Ghafur. Ah. Ghafur. Pak Ghafur, enggak boleh cepat marah tuh. Hah? Tapi yang kelima, syirik iya, qallah. Mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana naon wae? Iya. Ah, si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Ah, ulang oge arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni enggak? Halo? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya, langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakai ya nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39 di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kulla syai. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya enggak kenal Allah walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya. Profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipu, ngerampok segala rupa, kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau-mau Allah lah, gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan, gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu min rahmatillah. Dan hebatnya, masih diaku hamba, Pak. Kul ya Muhammad katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya, ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka. Buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu, senyum atau kecut? Oh. Marah atau tenang? Non siaka dia. Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen tobat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, "Qul ya ibadi." Pakai kata iba, hambaku. Pakai ya, ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya tiga di ilmu nahwu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasit, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya kata Allah. Hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat, ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau gak percaya silahkan. Gunakan mata untuk menaati Allah, maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat, maka lisan akan dijauhkan dari maksiat. Sampai ke ujung kaki. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah, maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat, namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ah, ini kita ngaji bukan cocok logi. Ini. Jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita praktiknya pakai rahmat. Ya. Ngaji dapat ilmu, dapat pahala, setelah itu lisan mencela. Pahala diambil, celaan ditutup. Belum dapat ini. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak solawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak solawat pada Nabi, itu orang yang sering solawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Solawat, banyakin solawat.
1: Salawat.
0: Dengan rasa cinta. Walaupun sekedar salawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat, mana yang paling berpotensi diterima, itu salawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah. Melihat handphone, astagfirullah. Huh? Update status sambil astagfirullah itu. Sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, ah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan selawat dari Allah. Apa makna selawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir, selawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf walju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath-thamarat wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan ustaz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wanaqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wathamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabashshiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktikkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktikkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang. Mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada. Menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan. Masih sedikit. Ini tidak beli. Ini tidak beli. Pak, ini pamikaca soca ya. Aya nu ngintun. Ku bapa diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda enggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sub muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya Pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga, Allah kasih. Baju. Kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh. Satu hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah, eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata asayyatal hasanata tam. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai. Praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan ini berhasil, tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam, ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan. Bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah. Makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan, dipastikan dulu halal. Gak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah, itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah, melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini. Insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah. Sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis dan lewat ini, tuh ya, sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana, ya kan? Kan baru arrahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekkan ini, mempraktekannya gimana di sekitaran kita? Masih ada, tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, memahami dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, agar tidak hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk melihat siapapun dengan hati yang penuh rahmat. Seburuk apapun seseorang, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang soleh. Cara pandang inilah yang menenangkan hati dan menjaga kerukunan. Kedua, kasih sayang dalam Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, apapun profesinya. Kasih sayang bukan hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, kasih sayang yang paling bernilai adalah kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyayangi keluarga, anak, pasangan, dan sesama bukan sekedar karena rasa cinta, tetapi karena ingin menaati Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang akan diliputi rahmat Allah. Hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat, dan Allah tanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitarnya. Inilah keberkahan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kelima, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunannya tanpa batas. Tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Keenam, orang yang terbiasa hidup dengan rahmat akan dijaga dari maksiat. Matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari ucapan yang melukai, dan langkah hidupnya diarahkan menuju kebaikan. Ketujuh, rahmat Allah menghadirkan kemudahan dalam hidup. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dan kedelapan, semua ajaran ini mengajarkan satu hal penting. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih sayang dimanapun kita berada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan yang terpenting, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, memberkahi ilmunya, melapangkan rizkinya, dan menjadikan seluruh dakwahnya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest. What's
2: up? This my face? Who is that?
0: Rao. Let's go.
3: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
4: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
5: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
6: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
3: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
6: 5 perumpamaan seorang mukmin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan dan memberikan perumpamaan. Semua perumpamaan itu dimaksudkan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Salah satu perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perumpamaan pribadi mukmin yang baik. Nah, setidaknya ada 5 perumpamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pribadi seorang mukmin. Nah, berikut ini Cakrawala Islam menyajikan 5 perumpamaan seorang mukmin berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam sebuah hadis disampaikan bahwa seorang mukmin itu diumpamakan bagaikan pohon. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mukmin kamatsaliz zar'i la tazalur rihu tufi'uhu wa la yazalul mukminu yusibuhul bala." Artinya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman. Angin menerpanya ke kiri dan ke kanan. Seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan. Nah, begitulah pendengar, sejatinya kita seperti pohon yang diterpa angin. Jika pohon itu kuat, maka angin sebesar apapun tak akan bisa menumbangkannya. Begitupun kita, seorang muslim akan selalu mengalami ujian dan cobaan. Kalau keimanan kita kuat, maka angin ujian sebesar apapun tak akan menggoyahkan kita. Karena keimanan dan ketakwaan sudah mengakar kuat dalam hati kita. Sehingga ketika keimanan sudah berakar, maka dia akan berbuah ketakwaan dan berbuah kesabaran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga menyebutkan perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Matsalul mukmini matsalun nakhlah ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Apapun yang engkau ambil dari pohon kurma itu pastilah memiliki manfaat bagimu. Nah, pendengar yang berbahagia, pohon kurma merupakan salah satu tanaman yang banyak fungsinya. Buahnya bisa dimakan dan mengandung banyak gizi. Bijinya bisa bermanfaat untuk obat. Pohonnya bisa dijadikan tiang bangunan yang kokoh. Daun dan pelepahnya bisa dijadikan atap rumah. Begitulah seharusnya seorang muslim. Mereka harus multifungsi dan multi talent, serba bisa dan selalu memberikan manfaat dimanapun, kapanpun, dan berperan dalam apapun yang dia mampu, sehingga ia menjadi orang yang bermanfaat. Lalu yang kedua, perumpamaan seorang muslim itu bagaikan bangunan. Bangunan ini terdiri dari berbagai macam bahan yang dicampur dan dirangkai sehingga menjadi kuat. Ada pasir, ada semen, batu bata, besi, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dha." Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Oleh karena itulah, ukhuwah atau persaudaraan atas tali keimanan sangatlah kokoh. Karena keimanan yang menyatukan umat Islam seperti bahan bangunan yang dicampur mengokohkan sebuah rumah. Rumah itu adalah Islam, adapun kita adalah bahan-bahannya. Hadis ini juga mengajarkan kita tentang arti kebersamaan. Seorang muslim tidak boleh egois dan merasa paling penting dan paling berjasa. Gotong royong dan tenggang rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun dalam setiap pribadi yang beriman. Kemudian pendengar, perumpamaan yang ketiga adalah bagaikan satu tubuh. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahar wal humma." Artinya, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan susah tidur dan akan merasa demam. Nah, begitulah sifat kaum mukmin. Mereka ikut merasakan segala perasaan saudara muslimnya. Ketika saudara muslimnya merasakan kesusahan, mereka pun ikut merasakan penderitaan atau kesusahan tersebut. Orang mukmin tidak akan pernah bersikap masa bodoh dengan saudara mukmin yang lainnya. Mereka akan berbagi dan berempati, seakan-akan mereka adalah saudara kandung. Maka tak heran ketika saudara muslim kita di Rohingya, Palestina, Suriah, Afrika Tengah, dan negara-negara lainnya yang terzolimi, di mana di situ kaum muslimin tertindas oleh orang-orang kafir, maka seluruh dunia serentak menampakkan empati, bantuan demi bantuan pun mengalir, serta doa pun senantiasa teruntai untuk saudara-saudaranya. Ini perumpamaan ketiga. Adapun perumpamaan yang keempat adalah setiap mukmin bagaikan cermin. Sebagaimana di sebuah hadis dengan sanad yang hasan diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Al-mu'minu mir'atu akhihi. Idza ra'a fihi 'aiban aslahahu." Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita semua sudah faham bahwa ketika kita bercermin, pastinya kita mencari hal yang kurang dalam penampilan kita. Apakah rambut yang kurang rapih? Apakah noda-noda di wajah? Atau kancing pakaian yang kurang terkancing dan lain sebagainya? Itu semua kita cari kekurangannya. Begitupun seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Saudara muslim lainnya diumpamakan sebagai bayangannya dalam cermin di mana dia bercermin. Ketika ia melihat ada aib atau kekurangan atau kelemahan pada saudara muslimnya, maka dia berusaha memperbaikinya. Oleh karena itulah Islam mengajarkan untuk saling menasihati dengan tali kasih sayang. Lalu yang kelima, perumpamaan seorang mukmin adalah bagaikan lebah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al Baihaqi, "Matsalul mu'minina matsalun nahlah. In akalat akalat tayyiban wa in wada'at wada'at tayyiban wa in waqa'at ala 'udi syajarin lam taksirhu." Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Apabila lebah makan, maka ia akan memakan sesuatu yang baik. Dan jika ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik pula, yaitu madu. Dan jika ia hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, ia tidak mematahkan dahan tersebut. Nah, begitulah pendengar di mana saja Anda berada. Seorang mukmin yang baik, dia hanya mencari rezeki dan makan dari sumber yang halal. Dan jika berbicara, apapun yang keluar dari mulutnya, apapun yang keluar berupa tindakan, tak jauh dari kebaikan. Semuanya kebaikan. Jika ia tinggal di suatu tempat, maka dia tidak akan menimbulkan kerusakan di tempat tersebut. Inilah pendengar, lima perumpamaan seorang mukmin yang disebutkan dalam hadis. Semoga kita dapat terinspirasi dari hal ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Cakrawala Islam.
8: Cakrawala Islam.